ni uni ke whakamana tua te matau mataka ina ngā kata atau ni mta halong furu maua ko hea tau tolu ai tau a wāla tala tutupu ka whuli uke whakanakono ngu ki ai ke whakau ela hei ke he a tala hawanga ia po ke whakamantala inga ia mai hea tau tolu matua ko tāna oro simi ke lata ia me whaheta punei he pie me ni ue tō taha e mahui ngā hana tau tala hawanga ke lata ia mai hana maui.